Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal haddi haddi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas tafsir surat Al-Bayyinah. Dan malam ini kita masuk tafsir surat Al-Qadar. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan malaikat Jibril turun pada malam Lailatul Qadr tersebut dengan membawa segala keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan pada malam itu sampai matla'il fajr. Sampai terbit al-fajr. Berkata Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala mubayyinan lifadli al-Qur'an wa uluwi qadrihi, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kama qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah ta'ala mengatakan dalam rangka menjelaskan keutamaan Al-Qur'an dan tingginya kedudukan Al-Qur'an, Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadr. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh barokah. Jadi makna inna anzalnahu fi lailatul qadr, yaitu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Berarti lailatul qadr adalah lailah mubarakah. Malam yang penuh dengan berkah. Malam yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa malam Lailatul Qadar itu diberkahi oleh Allah? Wadzalika annallaha ta'ala.

Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malam Lailatul Qadar itu diberkahi oleh Allah? Wadzalika annallaha taala ibtada'a bi inzalihi fi Ramadan fi Lailatul Qadar wa rahimallahu bihal ibada rahmatan 'amatan la yaqdirul 'ibadu laha syukra. Kenapa malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang diberkahi oleh Allah, malam yang penuh berkah? Itu karena Allah Subhanahu wa taala mulai menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba-hamba ini dengan malam tersebut. Masya Allah, hamba-hamba Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. La yadirul ibadu laha syukran. Yang mana hamba-hamba tersebut tidak bisa membalas dengan sikap syukur apapun karena keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut. Tidak mampu untuk mensyukuri nikmat yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Allah memberikan rahmatnya kepada hamba ini pada malam tersebut, malam Lailatul Qadar, dengan rahmat yang amat umum yang tidak mampu hamba ini, manusia ini, untuk mensyukuri nikmat yang begitu agung tersebut, rahmat Allah yang begitu besar tersebut, yaitu di malam Lailatul Qadar. Insyaallah akan disebutkan nanti rahmat Allah yang Allah limpahkan di malam Lailatul Qadar. Begitu besarnya ya, tidak mampu seorang hamba untuk mensyukuri nikmat tersebut karena begitu besarnya rahmat Allah yang Allah berikan di malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, wa summiyat Lailatul Qadar li'idami qadriha wa fadliha indallah wa li'annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fil 'ami minal ajal wal arzaqi wal maqadiril qadariyati. Malam itu dinamakan malam Lailatul Qadar karena idhami qadriha, karena besarnya kedudukan malam Lailatul Qadar tersebut, dan karena besarnya keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, besarnya keutamaan dan kedudukan atau nilai dari malam Lailatul Qadar tersebut di sisi Allah. Alasan yang kedua, kenapa malam itu dinamakan Lailatul Qadar? Walianahu yuqaddaru fiha ma yakunu fil 'am minal ajal wal arzaq wal maqadiril qadariyah. Yang kedua alasannya karena liannahu yuqaddaru fiha ma yakunu fil 'am. Karena ya, pada malam tersebut ditakdirkan ma yakunu fil 'am, segala sesuatu yang akan terjadi dalam setahun, berupa ajal, berupa

kematian, kapan matinya seseorang. Wal arzak, berupa rezeki-rezeki. Wal maqadiril qadariyah, dan ketetapan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam Lailatul Qadar itu sudah ditakdirkan oleh Allah segala sesuatu yang akan terjadi pada setahun yang akan datang. Ajal, finish seseorang hidup di dunia ini, matinya kapan, pada tahun yang akan datang ini akan mati si Fulan tanggal sekian, si Alan tanggal sekian, si A, si B, si C mati tanggal sekian, tanggal ini sudah ditentukan, telah ditetapkan takdir-takdir yang akan terjadi pada setahun yang akan datang. Rezekinya juga demikian, sudah ditetapkan si Fulan rezekinya, rezekinya melalui si ini, melalui ini, melalui ini, sudah ditentukan semuanya itu. Demikian juga ketentuan-ketentuan takdir yang lainnya, akan terjadi begini dan begitu, itu semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar untuk peristiwa yang akan terjadi pada satu tahun yang akan datang. Itulah Al-Quran yang Allah turunkan di malam Lailatul Qadar, malam yang penuh barokah. Kemudian Al-Imam Al-Mubasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, thumma fakhama sya'naha wa abdama migdaroha faqala wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membesarkan urusan Lailatul Qadar tersebut, membesarkan kedudukan Lailatul Qadar tersebut dengan mengatakan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Ini pertanyaan dalam rangka mengagungkan tentang perkara Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Ini dalam rangka membesarkan urusan Lailatul Qadar. Ai fa inna sya'naha jalil, wa taraha 'azim. Sungguhnya urusan Lailatul Qadar itu amat besar, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan yakni 83 tahun lebih. Dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimah ta'ala, aitu adilu min fadliha alfa syahrin wal amalu alladhi yaqa'u fiha khairun min al amal fi alfi syahr khaliatan minha. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mufassir Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ai tu'adil, malam Lailatul Qadar itu sebanding, yakni keutamaannya itu sebanding dengan alf syahr. Tu'adil min fadliha alf syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu keutamaannya sebanding dengan 1000 bulan. Oleh karena itu, fal amalu alladhi yaqau fiha khairun min al amal fi alfi syahr.
amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan khaliyatan minha, yang kosong dari Lailatul Qadar. Masya Allah, nikmat yang amat besar ini ya. Amalan, sebuah amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar, maka itu nilainya, pahalanya lebih baik daripada amalan yang sama yang dilakukan selama 1000 bulan yang kosong dari Lailatul Qadar. Kalau seorang, seandainya ada yang beramal, melakukan sholat misalkan, ada yang tahan selama 1000 bulan? Hah? Gak mampu. Berat. Kalau seandainya dia sholat di malam itu ya, pas kebetulan malam Lailatul Qadar, wah itu Masya Allah, keutamanya jauh lebih besar daripada seorang melakukan amalan yang sama ya, selama 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Ini satu keutamaan yang besar ya ikhwannya. Berimanlah orang yang beriman ya, tetapi banyak orang-orang yang kurang perhatian terhadap malam Lailatul Qadar tersebut. Padahal Allah telah menegaskan, Lailatul Qadar khairum min alfisar. Setelah Allah mengatakan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Yani ingin membesarkan tentang keutamaan Lailatul Qadar itu amat besar lah ya. Apa? Tahu kamu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini berita dari Allah dan Allah tidak mengingkari janjinya. Tapi subhanallah, kita kurang serius terhadap Lailatul Qadar ini. Terkalahkan ya, untuk mencari Lailatul Qadar ya, dengan urusan dunia ya. Amalan yang dilakukan atau amalan yang terjadi di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Kemudian Al-Imam As-Sadi mengatakan, wa hadza mimma tatahayyaru fihi al-albab wa tanhadisu wa tandaisu al-uqul haitsu manna tabaraka wa ta'ala ala hadhihi al-ummati ad-da'ifati al-quwwati wal-quwa bilailatin yakunul amalu fiha yuqabilu wa yazidu al-amal alfi syahr ala alfi syahr. Umri rajulin muammarin umran tawilan naifan thamanina wa thamanina sana wa thamanina sana. Kata al-imam al-mufassir al-syeikh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan wahada ya, keutamaan Lailatul Qadar ini ya, yang amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan yang sama yang dilakukan selama 1000 bulan yang kosong dari Lailatul Qadar. Ini termasuk perkara yang menakjubkan akal ya, akal terheran-heran, akal kebingungan, akal merasa takjub heran, kok bisa ya
Watandahisu al-uqul, ya. Itu sama maknanya, ya. Al-albab dari lub, itu inti dari akal, ya. Al-uqul, ini jamak dari akal. Tandahis sama maknanya dengan tantahayya. Tan tatahayyar. Tahayyara ya tahayyaru. Tatahayyaru fihi al-albab wa tandahisu al-uqul. Yang mana akal termasuk perkara-perkara yang akal ini merasa takjub padanya, merasa keheran-heranannya padanya. Kenapa? Ya. Haitsu manna tabaraka wa ta'ala ala hadhihi al-ummati ad-da'ifati al-quwwati wal quwa bi lailatin yakunul 'amalu fiha yuqabilu wa yazidu ala alfi syahrin umri rajulin mu'ammarin amran tawilan naifan wa thamanina sana. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan anugerah kepada umat yang lemah ini, memberikan apa? Al-quwah wal-quwah, memberikan kekuatan, memberikan kemampuannya. Bilailatin, dengan sebuah malam. Yang mana amalan pada malam tersebut sepadan, sebanding dan melebihi amalan selama 1000 bulan. 1000 bulan yaitu umur seorang yang hidup diberi umur panjang itu sekitar 80 lebih. Memang rata-rata manusia ya usianya ya umur paling 80-an sudah meninggal sudah. Ini luar biasa ya. Artinya apa? Kalau seorang melakukan ibadah, melakukan amalan di malam Lailatul Qadar, dia seolah-olah melakukan amalan sepanjang hidup dia ya. Bahkan melebihi ya. Karena umur manusia ini jarang yang 80-an. Ya. Di bawah itu banyak. Ya ada yang 100 tapi sedikit sekali ya. Sedikit. Ya. Jadi kalau orang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar, itu seolah-olah dia itu melakukan ibadah sepanjang hidup dia. Bahkan hidupnya dia di dunia ini enggak sampai 1000 bulan. Maka orang yang berakal tentu akan memburu Lailatul Qadar ini. Akan berupaya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dan dia penuhi malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah. Apakah zikir, qiraatul Quran, doa atau amalan-amalan soleh yang lainnya. Kalau betul-betul memahami dan meyakini apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kalah dengan setannya. Seringnya manusia kalah dengan setannya. Karena setan yuwaswisu fi sudurin nas. Senantiasa memberikan bisikan-bisikan jahat di dalam dada manusia. Menghias yang jelek jadi bagus dan membangkitkan semangat manusia untuk melakukan kejelekan tersebut. Sebaliknya, yang bagus digambarkan dengan jelek, digambarkan seram, mengerikan dan dilemahkan orang untuk melakukan kebaikan tersebut. Itulah setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam surat An-Nas. Sehingga terlewatkan malam Lailatul Qadar. Sebagiannya sibuk bikin kue, sebagiannya sibuk mikir apa yang harus dilakukan hari raya ya. Sebagainya lagi mikir mengumpulkan uang untuk jalan-jalan. Ya. Nah, malam Lailatul Qadar berjalan begitu saja.
Wah, di malam Lailatul Qadar ya, terutama 10 terakhir dari bulan Ramadan, itu tawaran dunia luar biasa. Luar biasa. Yang enggak biasa dagang jadi dagang. Pinter dagangnya malah. Ini setan ini ya. Berbeda dengan Syaibun Shalih. Jangankan Ramadan, bulan Saban saja sudah tutup tokonya. Untuk menyambut bulan Ramadan, mempersiapkan bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Saban, memperbanyak puasa sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk persiapan ya. Sehingga masuk di bulan Ramadan sudah merasakan lezatnya puasa, nikmat. Enggak merasa berat, aduh capek ya puasa ya. Sehingga banyak tidur di bulan Ramadan. Bukan itu tujuan bulan Ramadan, bukan untuk tidur ya. Untuk semangat ibadah karena keutamaan di bulan Ramadan, khususnya di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar. Dipersiapkan. Kalau saya enggak persiapan masuk bulan Ramadan pertama kali puasa, kayaknya capek, berat, lemah, maunya tidur terus. Bukan untuk tidur bulan Ramadan, untuk puasa, untuk beribadah yang banyak. Bulan yang penuh barokah, bukan untuk bersantai-santai. Sehingga Salafun Shalih betul-betul persiapan mereka ini ya. Di bulan Saban, Masya Allah. Memperbanyak puasa. Ya. Supaya masuk di bulan Ramadan sudah dalam keadaan dia sudah bisa merasakan lezatnya puasa. Bukan, berat ya puasa ya. Tidak demikian. Sudah terlatih, nikmat. Ya. Seperti dia tidak berpuasa, aktivitas biasa ya. Karena sudah terlatih. Terdidiknya. Ini ikhwan, keutamaan malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Yang mana pada malam Lailatul Qadar tersebut para malaikat turun. Demikian juga ar-ruh, yaitu yang dimaksud ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril. Jadi para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril turun di malam Lailatul Qadar tersebut dengan membawa, dengan izin Rabb-nya, min kulli amr, dengan membawa berbagai macam urusannya. Ini di malam Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan pada malam tersebut. Maksudnya, ay salimatun min kulli afatin wa syar. Salamun hiya. Kesejahteraan di malam Lailatul Qadar tersebut. Maksudnya, keselamatan dari berbagai gangguan. Dari berbagai kerusakan, berbagai kejelekan, keburukan. Selamat. Masya Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ay, kata Imam Sa'di ya. Yaksuru nuzuluhum fiha ya. Banyak malaikat-malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar tersebut dengan membawa berbagai urusan. Salamun hiya, kesejahteraan. Maksudnya keselamatan dari berbagai macam gangguan, dari berbagai macam kejelekan, keburukannya. Malam tersebut aman. Ya. Dari berbagai macam gangguan dan keburukan. Ya. Hatta matla'il fajr. Ya. Dijelaskan oleh Imam Sa'di. Ya. Selamat dari berbagai macam gangguan dan kejelekan dan keburukan. Wadhalika likasrati khairiha. Yang demikian itu karena banyaknya kebaikan yang ada pada malam Lailatul Qadar tersebut. Hatta matla'il fajar, sampai matla'il fajar, terbit fajar. Dijelaskan al-Imam As-Sa'di rahmata'ala, ay mubtadaha
min ghurubi syams wa muntahaha tulu'ul fajr. Ya, ini maksudnya malam Lailatul Qadar itu adalah permulaannya sejak terbenamnya matahari dan berakhirnya ketika terbit al-fajr. Itulah malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang melakukan amalan di malam Lailatul Qadar tersebut, kapan Lailatul Qadar itu mulainya? Yaitu sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Barang siapa melakukan amalan di malam Lailatul Qadar, maka dia seolah-olah melakukan amalan yang sama tersebut selama 83 tahun lebih, atau selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Dan umur manusia ya, itu jarang yang 83 tahun. Bahkan di bawah itu ya, umur yang panjang. Kalau seandainya seorang beribadah selama 1000 bulan gak mampu, terus menerus berdiri sholat selama 83 tahun gak mampu. Gak mampu. Tapi itu bisa diraih dengan sebuah malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian Al-Imam Sa'di mengatakan, waqad tawataratil ahaditsu fi fadliha wa annaha fi ramadan wa fil asril awakhir minhu khususan fi autarihi wa hiya baqiyatun fi kulli sanatin ila qiyamis sa'ah. Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, wa qad tawataratil ahaditsu fi fadliha, telah diriwayatkan dalam hadis-hadis yang mutawatir, yang banyak sekali jumlahnya, tentang keutamaan Lailatul Qadar. Bukan satu dua ya, bukan dari satu sahabat, dua sahabat, dari banyak sahabat, dari banyak jalan, banyak hadis tentang, yang memberitakan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, yang menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Wa anna fi Ramadan, dalam hadis-hadis tersebut disebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Wa fil asril awakhir minhu, dan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Khususan fi autarihi, khususnya di tanggal-tanggal ganjil dari bulan Ramadan tersebut. Wa hiya baqiyatun fi kulli sanatin ila qiyamis sa'ah. Lailatul Qadar itu terus-menerus ada dalam setiap tahun sampai hari kiamat. Setiap tahun ada Lailatul Qadar sampai hari kiamat. Kapan Lailatul Qadar itu? Yaitu pada bulan Ramadan. Pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, khususnya di tanggal-tanggal ganjil, di malam-malam ganjil dari bulan Ramadan. Keutamaan itu ada. Barang siapa yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar tersebut, itu betul-betul lebih baik daripada dia melakukan amalan yang sama selama 83 tahun, selama sebulan, selama 1000 bulan. Masya Allah. Ini keutamaan yang amat besar, yang orang-orang berakal akan memperhatikan tentang masalah Lailatul Qadar ini, dan memburu malam tersebut dan memperbanyak ibadah di malam tersebut, meninggalkan aktivitas-aktivitas yang lainnya, memfokuskan ibadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa li hadza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'takif wa yaksur min at-ta'abbud wa yuksiru min at-ta'abbud fil asril awakhir min ramadhan raja'a lailatul qadr. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritikaf di bulan Ramadan tersebut, itikaf yakni tinggal di masjid untuk melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beritikaf dan memperbanyak ibadah di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Sudah 10 terakhir di bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itikaf ya. Tidak keluar dari masjid dengan niatan ibadah, memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fokus. Ini Rasul ya sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita contoh, yang harus dicontoh oleh umatnya. Rasul yang beliau masya Allah aktivitas harinya ibadah terus ya. Tapi di bulan Ramadan, di 10 terakhir di bulan Ramadan, lebih bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Disebutkan oleh Al-Imam Mas'adi ya, di 10 terakhir di bulan Ramadan melakukan itikaf dalam rangka apa? Raja'a Lailatul Qadar, mengharapkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh barokah. Ayo ikhwah, kalau kita mengetahui keutamaan malam Lailatul Qadar yang seperti ini ya, maka kita berupaya untuk meraih malam Lailatul Qadar tersebut. Dan adalah kita ya, betul-betul memperbanyak ibadah di malam Lailatul Qadar tersebut. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Yaitu disebutkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, melakukan iktikaf, artinya tinggal berdiam di masjid. Ya. Tidak keluar kecuali memang betul ada hajah yang memang diizinkan untuk keluar dalam syariat ini. Yakni dia fokus tinggal di masjid, sibuk dengan ibadah. Bahkan Rasulullah berkemah di masjid. Sibuk zikir, sibuk ibadah, qiraatul Quran, doa dan amalan-amalan soleh yang lain. Dan Rasulullah adalah orang yang dermawan. Dan beliau lebih dermawan ketika di bulan Ramadan. Luar biasa dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Bahkan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melebihi ya, keutamaan angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu memang masya Allah memberikan manfaat banyak orang yang kena hembusan angin ya, masya Allah merasa nikmat dia. Demikianlah keadaan Rasulullah memberikan manfaat kepada umat ini. Beliau adalah orang yang dermawan. Dan lebih dermawannya beliau ketika di bulan Ramadan. Beliau betul-betul fokus ibadah di bulan Ramadan. Khususnya di 10 terakhir di bulan Ramadan. Dalam rangka ingin mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya, memanjangkan umur kita sampai mendapatkan bulan Ramadan. Dan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin ya. Karena memang malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita usia kita ini masih berapa? Ada yang sudah 80?
80 tahun? Ada. Kalau sampai 80 tahun bisa duduk di majelis ini, Masya Allah dia. Rata-rata sudah pensiun ke masjid. Ya enggak, yang 80 tahun. Rata-rata sudah pensiun, enggak mampu, fisiknya sudah enggak mampu. Kalau ada ya bisa dihitung dengan jari. Ya. Coba antum datang ke masjid-masjid, cari yang 80 tahun. Bapak umur berapa? 60. Bapak? 70. Itu yang sebe-sebe. Yang 80 tahun sudah di kuburan. Kalau enggak di kuburan, di rumah sakit. Enggak bisa nafas. Ya apa tidak? Atau sudah pasrah di rumah sudah. Tunggu ajal. Fisiknya enggak mampu sudah. Ini rata-rata kuman, walaupun ada 1-2 orang. Coba dilakukan sensus di situ Bondo ini, kira-kira berapa orang? Ya, bisa melakukan sensus? Datang ke masjid-masjid, dilihat ya. Ya. Terutama duhur. Ya. Duhur, asar, dilihat coba. Kalau yang muda-muda enggak usah tanya, hilang dari masjid sudah. Ya. Kalau yang muda-muda, sehat, bisa datang masjid. Tapi jarang kita dapatkan. Ya. Yang datang itu yang sudah tua-tua. Ya. Gak bisa kerja, gak bisa nyari dunia. Ya. Fisiknya gak mampu nyari dunia sudah. Ya daripada ini, alhamdulillah masih baik dia. Datang ke masjid. Itu pun rata-rata ya. Belum sampai 80. Kalau sudah 80, pensiun sudah di rumah sudah. Ya. Atau di rumah sakit. Atau sudah di kuburan. Nah, ini ikhwan, ini malam Lailatul Qadar ini upayakan ya. Bagaimana kita kalau datang bulan Ramadan ya, diberi usia, tolong ya, siapkan diri kita ini untuk beribadah, memperbanyak ibadah di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Masya Allah, kalau kita mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan Lailatul Qadar, Masya Allah, nikmat ya. Amalan yang kita lakukan di bulan tersebut, ya, di malam Lailatul Qadar tersebut, itu lebih baik ya, daripada kita melakukan amalan sepanjang 83 tahun atau 1000 bulan. Ya. Yang kita enggak mampu itu, enggak mampu ya. Ayo. Nah, dengan kita mendengar nasihat ataupun penjelasan dari Al-Imam As-Sa'di ini ya, mudah-mudahan membangkitkan semangat kita menyambut bulan Ramadan yang akan datang bidzinillah ta'ala, dan mempersiapkan diri betul-betul melakukan amalan-amalan khususnya di malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dalam majlis ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ada.

amalan sepanjang 83 tahun atau 1000 bulan. Yang kita enggak mampu itu, enggak mampu. Ayo. Dengan kita mendengar nasihat ataupun penjelasan dari Al-Imam As-Sa'di ini, mudah-mudahan membangkitkan semangat kita menyambut bulan Ramadan yang akan datang bismillah ta'ala, dan mempersiapkan diri betul-betul melakukan amalan-amalan khususnya di malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dalam majlis ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ada.